90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 ya. Selamat pagi, selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.go.id. Semangat untuk berbagai aktivitas kalian, teman Pro 2, di pagi hari ini di kota Sintang yang sendu gitu ya. Bagi sebagian bilangnya sendu, tapi kayaknya dominasinya nggak sendu lah ya. Ini siapa sih yang bilang sendu, teman-teman? Ya kalau di akunya bilangnya nggak sendu ini, cuy. Ya, ini nggak sendu, teman-teman ya. Ini mah, aduh, sudahlah ya. Oke, jadi kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen spesial kita tentunya hari ini ya. Di segmen spesial lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Sintang yang bisa di vote dan di request oleh kalian ya. Kita punya 3 lagu aja yang bisa di request oleh teman Pro 2 semuanya.

Boleh jam berapa di Pro 2 pagi ini untuk lagu pilihan kamu dari miliknya Dikta gitu. Dikta punya 3 lagu yang bisa di request oleh teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Pertama lagunya berjudul Tapi Tahukah Kamu, kemudian juga lagu berikutnya berjudul I Miss You, dan berikutnya lagu berjudul Tersiksa Rindu dari miliknya Dikta, teman-teman ya. Jadi Dikta ini adalah grup band Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Agustus ya 1996 di Bandung, Jawa Barat. Jadi per 18 kemarin mereka ini ya anif begitu ya anniversary untuk band ini, digawangi oleh Yon Shasman, kemudian juga ada Aji, kemudian juga ada Diki, ada Aang, dan ada Sigit nih. Awalnya Dikta adalah band sekolahan, dan nama itu juga merupakan akronim dari nama personilnya yang diperkuat oleh Dimas di drum, ada Yon di keyboard, ada Gilang di bass, ada Teddy di gitar, dan ada Aji di vokal. Mereka ini merupakan siswa kala itu ya, dan mereka pun berusaha keras agar dapat rekaman. Jadi tidak semudah seperti sekarang, teman-teman ya. Jadi setelah itu, setelah beberapa kali ditolak, Dikta akhirnya bergabung di label musik Universe Music Indonesia tahun 2000. Mereka merekam lagu dalam album kolaborasi bersama dengan grup band YB World. Dalam album ini, Dikta mengandalkan lagu KKSK, Karena Ku Sayang Kamu, gitu ya. Sedangkan YB World yang merupakan proyek solo Yudi Bravianto mengunggul kan lagu berjudul Dirimu Satu berkat KKSK, nama Dikta melejit nih. Dikta pun terpilih untuk mendampingi penampilan Stephen Gately, mantan personil dari Boyzone kala itu yang saat itu hadir di Indonesia untuk melakukan tur promonya. Meski terbilang cukup sukses, tetapi baru 2 tahun kemudian Universal membuatkan album penuh untuk mereka. Album perdana berjudul Persembahan Jiwa dirilis Mei tahun 2002. Lagu Tak Mungkin Ku Melepasmu dijadikan andalan dalam album tersebut. Di tahun 2004, Dikta kembali merilis lagu berjudul Pecinta Rindu. Selanjutnya tahun 2007, Dikta kembali ke kancah begitu ya. Ya, kembali ke kancah musik tanah air gitu ya, teman-teman ya. Tentu dengan lagu-lagu teranyarnya teman Pro 2. Walaupun mereka memang sempat vakum begitu ya, sempat vakum kurang lebih 3 tahun ya, mereka merilis lagi album baru dengan susunan formasi yang baru juga, teman-teman ya. Dimas, Teddy, dan Gilang mengundurkan diri. Diki gitar, Aang drummer, dan Sigit di bass masuk menemani Yon Kasman di keyboard dan Aji di vokal. Merilis album Bukan Kekasih Setia. Pada tahun 2012, Dikta telah merilis album yang berjudul Six Sense, yang kali ini ya di bawah naungan dari Naga Suara dengan hitsku Merindukanmu ya. Pada tahun 2015, Dikta telah merilis single terbaru yang berjudul Cinta Aku Menyerah, yang kali ini di bawah naungan dari label baru yakni Pro M. Jadi banyak banget nih untuk single mereka, ada Terserah, Tersiksa Rindu, I Miss You, Demi Kau Bahagia, Tapi Tahukah Kamu, ya kan, ini kolaborasi bareng sama Kamasian, kemudian juga Seolah Mampu Bertahan. Lagu Dikta pagi ini bisa di vote dan di request di nomor WhatsApp kita 0857-504741, dan di story Instagramnya Pro2 Era Disinta sudah aku unggah juga, jadi boleh di vote di situ untuk lagu dari miliknya Dikta. Sebelum kita putar kamu lagu dari miliknya Dikta, boleh dong kita perdengarkan dulu untuk lagu dari miliknya Niki ya, dengan La La Lost You, yang ini dari rumah produksinya XTX Rising. Nah, kalau bahasa Indonesia 88 Rising gitu ya. So, enjoy ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu. Di situ.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Lagu terakhir dari miliknya Dikta kita kasih buat kalian dari Pro 2 ya, judulnya Tersiksa Rindu. Setelah itu kita masuk ke segmen berikutnya, His in the Morning di Tips Pagi. So, tetap bersama kami ya di Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi untuk Tama Pro 2 dimanapun kamu berada, fighting untuk berbagai aktivitas kalian ya, Tama Pro 2 ya. Rudy masih semangat menyapa kalian tentunya di pagi hari ini, tentu dengan berbagai segmen menarik ya akan kami hadirkan dan kami sajikan ya. Semangat pagi, semangat untuk berbagai aktivitas kalian, mengingat memang cuaca kita teman-teman ya, nomor 2 semuanya di Kota Sintang cukup membuat apa ya, mungkin mengganggu berbagai aktivitas teman-teman, apalagi yang memang aktivitasnya di lapangan teman-teman ya. So jika kamu berpergian, jangan lupa gunain masker kalian ya, masker kalian penting banget karena kondisi cuaca yang terjadi saat ini ya. Jadi gunain masker, habis itu juga banyak-banyak konsumsi air putih teman-teman ya, kurangi aktivitas di luar ruangan mengingat kondisi cuaca kita yang berdampak pada kesehatan, ispa, batuk, dan berbagai jenis penyakit lain ya. Jelang pukul 8 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di hari ini dalam sejarah.

0: guys.
1: Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

0: Ada lagu dari miliknya Abdul and the Coffee Theory dengan Coffee Baby menemani kamu di Pro 2 di hari ini ya. 20 Agustus 2026 secara global diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia ataupun World Mosquito Days. Tujuan perayaan ini sebagai pengingat akan ancaman kesehatan global yang berkelanjutan akibat penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, melansir dari laman National Today, Hari Nyamuk Sedunia ditetapkan untuk mengenang momen saat Sir Ronald Ross menemukan parasit malaria di dalam perut nyamuk Anopheles betina pada tanggal 20 Agustus pada tahun 1897. Adapun penemuan ini merevolusi pengetahuan manusia tentang penyakit yang disebabkan oleh nyamuk dan mendorong lahirnya langkah-langkah pencegahan baru. Pada tahun 1902, Sir Ronald Ross memenangkan hadiah Nobel untuk fisikologi ataupun kedokteran, di mana Ross menyatakan bahwa dunia harus menyadari hubungan antara nyamuk dan malaria. Walaupun pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini telah menghasilkan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan medis yang lebih inovatif, vaksin malaria masih sulit ditemukan. Nyamuk yang menjadi penyebab malaria hingga kini masih menjadi ancaman mematikan bagi orang-orang di seluruh dunia. Disebabkan oleh parasit Plasmodium, malaria muncul dalam teks-teks sejarah sejak milenium pertama sebelum Masehi. Bahkan jejak pertama parasit malaria ditemukan pada sisa-sisa nyamuk yang berusia lebih dari 30 juta tahun. Malaria telah menyerang setiap benua ya, kecuali Antartika teman-teman ya, dan masih menjadi masalah yang meluas di beberapa belahan dunia termasuk di Afrika. Lebih dari 2 juta orang masih terjangkit malaria setiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja, 90% kematian akibat malaria terjadi di Afrika. Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO melaporkan jika kekhawatiran tentang malaria yang resisten terhadap obat yang dapat menghambat upaya untuk mengurangi penyebaran penyakit ini. Nah, peringatan Hari Nyamuk Sedunia menjadi salah satu kesempatan untuk meningkatkan kesadaran akibat bahaya yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, peringatan ini juga sebagai upaya berkelanjutan untuk memerangi makhluk paling mematikan di dunia ini.
1: Jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Soles mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensait Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selamat.
3: Bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
4: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
3: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
4: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
3: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
4: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
3: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pagi ini ya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk teman Pro 2 semuanya. Mendengarkan kami begitu ya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Teman Pro 2 tentunya pagi ini kita masih berlanjut begitu ya, menyapa teman Pro 2 semuanya untuk kasih informasi menarik. Nah, selain tadi peringatan Hari Nyamuk Sedunia, ternyata 20 Agustus 2026 juga diperingati sebagai International Hawaiian Pizza Day. Nah, sebuah peringatan yang didedikasikan untuk salah satu varian pizza yang paling mudah dikenali sekaligus sering menimbulkan perdebatan mengenai seleranya gitu. Berbeda dari namanya, Hawaiian Pizza sebenarnya tidak lahir di Hawaii. Pizza dengan perpaduan ham dan nanas ini justru dikembangkan oleh Sam Panopoulos, seorang imigran Yunani yang dikenal di Kanada. Nah, pada tahun 1962, Panopoulos mencoba memasukkan nanas sebagai topping pizza bersama ham. Namun, perpaduan ini ternyata ya diterima pelanggan dan perlahan berkembang menjadi salah satu variasi pizza yang dikenal luas di berbagai negara. Nama Hawaiian sendiri ya disebut berkaitan dengan merek nanas kalengan yang digunakan oleh Panopoulos ya, bukan karena pizza tersebut berasal dari Hawaii. Perjalanan Hawaiian Pizza menunjukkan bagaimana makanan dapat berkembang melalui pertemuan ya sebagai berbagai budaya lebih tepatnya. Kira-kira adakah di antara kalian yang suka banget sama pizza? Wah, boleh dirayakan hari ini.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

Ada lagu dari miliknya One Direction. Das. Dengan lagu dari miliknya One Direction berjudul Illusion, menemani kamu di Pro 2 pagi ini ya. Kita masih berlanjut dan ternyata tanggal 20 ya. Ternyata tanggal 20 Agustus 2026 diperingati juga sebagai peringatan hari lain ya. Ternyata memperingati National Radio Days gitu ya, Hari Radio Nasional. Dan momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali perjalanan radio sebagai salah satu teknologi komunikasi yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Jadi perkembangan radio tidak lahir dari satu penemuan tunggal. Kisahnya pada tahun 1886, fisikawan Jerman bernama Heinrich Hertz ya berhasil mengidentifikasi gelombang radio melalui eksperimennya. Beberapa dekade kemudian ada Guglielmo Marconi mengembangkan teknologi yang memungkinkan sinyal radio digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Adapun eksperimen awal Marconi menggunakan pesan dalam bentuk kode Morse sebelum teknologi tersebut berkembang menjadi sistem komunikasi yang lebih luas. Selanjutnya pada memasuki abad ke-20, radio mulai digunakan secara komersial ya. Popularitasnya kemudian meningkat pesat hingga perangkat radio menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga di berbagai tempat. Tanggal 20 Agustus dikaitkan dengan siaran perdana stasiun radio XMK di Detroit, Amerika Serikat yang kini dikenal sebagai WWZ gitu ya. Stasiun ini melakukan siaran pertamanya pada 20 Agustus 1920. Meski sejarah penyiaran radio di Amerika Serikat jauh lebih

kompleks dan apa namanya XMK begitu ya, bukan satu-satunya stasiun yang memiliki klaim penting dalam perkembangan siaran. Tanggal ini kemudian menjadi salah satu dasar yang dikaitkan dengan National Radio Day. Peringatan ini juga menunjukkan bahwa radio belum kehilangan relevansinya. Meskipun teknologi komunikasi terus berkembang, radio masih memiliki peran penting, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat lokal. Kehadirannya begitu ya menghadirkan hiburan juga, serta menjadi sarana komunikasi ketika akses terhadap teknologi lain terbatas.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pagi ini ya. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya, di pukul 9 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Asta Cita kita. Teman Pro 2, Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Narkotika Nasional menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara terpadu mulai rehabilitasi hingga pemberdayaan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jika di Jakarta, di mana penyelarasan data melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi data bagi masing-masing begitu ya, menjadi dasar bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, penanganan korban dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. Kerjasama ini mencakup 6 ruang lingkup, mulai dari penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial secara terintegrasi dan berkesinambungan, integrasi dan pemanfaatan data, pemulihan tunggal interoperable begitu ya. Lebih tepatnya data tunggal interoperable berbasis NIC tepatnya, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan pemberi layanan rehabilitasi. Kerjasama juga mencakup pelatihan vokasi, ya pelatihan keterampilan begitu ya, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar bagi para penyintas, penempatan kerja pasca rehabilitasi dan pemanfaatan sumber daya meliputi optimalisasi sarana, prasarana serta fasilitas yang dimiliki keempat instansi. Ia menilai jika kerjasama ini menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan korban dilakukan secara lebih tepat sasaran, lebih efektif dan terukur. Kerjasama ini dapat memotivasi lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam penanganan korban NAPSA. Ada komentar juga dari Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia produktif terpapar penyalahgunaan NAPSA pada 2023 hingga 2025. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama dan dikonkretkan melalui penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Menurut dia, salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mengefektifkan penanganan NAPSA adalah penggunaan data yang sama antar kementerian dan lembaga. Senada dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jika MOU ini akan membuat penanganan penyalahgunaan NAPSA lebih efektif sekaligus menjawab persoalan keterbatasan kapasitas layanan, terutama bagi korban NAPSA yang mengalami masalah kesehatan jiwa.

Teman Pro 2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro 2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro 2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda, tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: nice.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Sakit bisikan.
1: Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di hari ini.
0: Isyaratkan lagi dunia.
1: Masih di segmen Asta Cita Kita, ya kan, di Pro 2 pukul 9 hingga pukul 10 Taman Pro 2. Selamat bergabung, selamat memonitor saja untuk Taman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nah, bicara seputar narkoba ya teman-teman ya. Jadi sepanjang tahun 2026, aparat penegak hukum di Indonesia termasuk Polri dan BNN secara aktif ya mengungkapkan puluhan ribu kasus tindak pidana narkotika. Ini menyita barang bukti bernilai triliun rupiah serta memusnah kan jutaan barang bukti terlarang guna menekan angka peredaran gelap narkoba di berbagai daerah. Skala nasional saja ya, dari skala nasional Polri mencatat pengungkapan ribuan perkara narkotika dengan puluhan ribu tersangka diamankan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Polda Sumatera Barat setidaknya mengungkap begitu ya 43 kasus dengan 51 tersangka serta menyita ratusan kilogram ganja dan sabu pada periode Juli hingga Agustus 2026 ini. Selanjutnya Polda Jambi melalui operasi anti si ginjal 2026 ya, polisi mengungkap 154 kasus dan mengamankan 236 tersangka serta temuan zat jenis baru atau new psychoactive substance. Di wilayah lainnya, jajaran kepolisian daerah seperti Polres Bogor dan Polres Bener Meriah ya juga gencar memaparkan hasil tangkapan sabu, ganja serta obat keras ilegal lainnya.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati 2 jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

Okay, masih Pro 2 pukul 9 pagi, lewatnya 52 menit di Pro 2. Semangat pagi, semangat untuk berbagai aktivitas kalian tahu Pro 2 ya. Secara garis besar bahwasannya narkoba adalah musuh bersama kita. Ada banyak dampak yang dirasakan, bukan hanya diri kita secara pengguna ya, tapi ke semua hal di masyarakat dan di keluarga. Dan tentunya mari kita sama-sama mengetahui ya jenis-jenis dari zat-zat berbahaya tadi, dan mari kita yang sudah mengetahui untuk memberikan pemahaman begitu, walaupun hanya sepatah kata, sepatah paragraf ataupun sepatah kalimat ya, tentang betapa bahayanya narkoba teman Pro 2. Jalan pukul 10 nanti kamu akan ditemani rekan aku, ada segmen terkini, update informasi terkini, tepatnya di pukul 10 nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Masih ada lagu santai juga menemani teman Pro 2 pagi ini, tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Info Pro 2 hadir menyapa kalian di Pro 2 siang ini. Informasi pertama, penyanyi sekaligus menulis lagu muda asal Amerika Serikat Stella Lefty menjadi sorotan publik global setelah lagu miliknya berjudul Bastard berhasil menembus posisi 5 besar tanggal lagu Billboard Hot 100. Adapun capaian ini terbilang istimewa karena menempatkan posisi musisi berusia 23 tahun ini bersanding dengan jajaran penyanyi papan atas seperti Taylor Swift, Ella Langley, dan Morgan Wallen.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Williams mengumumkan perpanjangan kontrak pembalap Alec Albon sehingga 2027, di mana Alec Albon akan melanjutkan kiprahnya dengan Williams setelah bergabung pada musim 2022 lalu, di mana Albon bergabung dengan Williams setelah menjalani satu musim sebagai pembalap cadangan Red Bull pada 2021, dan sejak saat itu Albon menjadi bagian penting dalam upaya Williams kembali kompetitif di Formula One. Tahun 2025, William menutup musim di posisi kelima klasemen konstruktor yang merupakan pencapaian terbaik mereka sejak 2017, dan Alec Albon tetap berkomitmen bersama William meski tim menghadapi musim yang lebih sulit.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mengatasi ketegangan pada awal pertandingan untuk melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Unggulan ketiga ini menundukkan wakil Singapura Jian Hishan Teh melalui pertandingan 3 game dengan skor 19-21, 21-19, 21-11. Setelah tertinggal pada game pembuka, Jonathan mendapat kesempatan memperpanjang pertandingan ketika memimpin skor 20-14 pada game kedua. Namun Jason mampu merebut 5 angka beruntun dan mendekat hingga 19-20 tepatnya. Jonathan akhirnya menghentikan laju lawan dengan merebut angka terakhir untuk mengamankan game kedua dengan skor 21-19. Terakhir memasuki game penentuan, Jonathan semakin mampu membaca permainan dari Jason dan tampil lebih dominan hingga menutup pertandingan dengan skor kemenangan 21-11.
2: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Lebih tepatnya di Santai Siang ini pukul 10. Selanjutnya, Santai Siang kamu akan ditemani oleh Kak Widya yang bakal menemani kalian di Pro 2 di hari Kamis siang ini. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu teman Pro 2 zaman now mau dengerin musik hits, update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Jumpa lagi bareng aku hari ini, teman Pro 2 semua. Seperti biasa ya, aku bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan silakan aja buat teman-teman untuk request lagunya. Lagu-lagunya sudah kita siapin, sudah di list, jadi silakan di request aja sesuai dengan lagu-lagu yang sudah ada. Untuk lagunya aku bakal spill dulu untuk teman-teman. Ada Teh Hijau, Kita Buat Menyenangkan, Aku Harus Pergi, Sumpah Mati, 2001 Kali, LDR, Senang Dengan Dengar Suaramu, Teh Hijau tadi sudah ya, Aku Harus Pergi, Dua Terbelah Menjadi Dua, Gurun Hujan, Melompat Lebih Tinggi, kemudian Jalan Keluar, dan ada lagi Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jaga Terasa, Rabun Jauh, Sederhana, Keliling, dan Ikro, teman Pro 2.

02 semua, sebagai pembuka kita akan dengarkan dulu aja lagunya dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur dan My Mind Gue dari Naikila.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

7,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang sudah aku spill tadi, teman Pro 2 semua. Dan tadi sudah kita nikmati juga bareng-bareng ya, untuk lagunya yang asik banget ya, dari Naikila. Kemudian juga ada Foto Kita Blur. Gimana nih, fotonya blur gak teman Pro 2? Tapi yang pastinya buat teman-teman semua, untuk siang hari ini masih terpantau ya cuaca di kota Sintang, kabutnya masih tebel banget, masih pekat. Kita berharap banget teman Pro 2 bisa segera benar-benar bersih dan hilang nih untuk kabut asapnya akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Kemudian juga jangan lupa nih teman-teman untuk gunakan masker kamu, ini penting banget karena bisa menjaga juga kita dari berbagai macam penyakit pernapasan ya, seperti ISPA atau mungkin teman-teman yang punya asma. Nah itu kan bisa kambuh, rawan banget ya teman Pro 2 semua. Oke teman Pro 2 semua, penyakit musiman juga mengintai kita seperti batuk, pilek, dan demam serta penyakit lain di musim kemarau panjang ini. Tetap terapkan ya pola hidup yang sehat teman Pro 2, karena itu penting banget buat kita semua, seperti mencuci tangan sebelum melakukan berbagai macam aktivitas, terutama ketika akan mengkonsumsi makanan. Nah lagunya tadi ada Samuel Chip dengan Jagat Rasa ya, yang di request nih dari Jraysoy 90. Oke, nanti kita bakal puterin. Dan juga ada Sumpah Mati dari Selena Grace dari It's Me Amira. Oke, teman Pro 2, kita langsung aja dengerin lagunya. Ini dia.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam,

0: dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. Empat gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Marata saat Charapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

107.2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Itu dia tadi ya, dua lagu sudah kita putarin buat kamu-kamu. Dan gak terasa banget nih, ternyata waktu kita tinggal sedikit lagi guys untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan nanti kita bakal beralih ke Pro 2 Hitlist Mancanegara. Buat teman-teman, kita bakal nikmati yuk lagu terakhir untuk sesi Pro 2 Hitlist Pop Indonesia ini. Kita akan dengarkan sama-sama lagu dari miliknya Ariel Noah featuring Raisa dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh Bel, aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh Bel, terus gunakan fitur stiker add yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker add yours. Nih contohnya, challenge add yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge add yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker add yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan?

Oke teman Pro 2 semua, di mana aja berada, silakan aja buat kamu untuk request lagu di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Ada The Visitor, Cha Cha Cha, Rain Dance, ada Drop Dead, Aperture, Homewrecker, Go, Nobody Girl, Risk It All, Bittersweet, Not Cute Anymore, Tears I Just Might, The Fate of Ophelia, Die on This Hill, Opalight, Where Is My Husband, Man I Need, So Easy, dan Folded dari Kehlani. Teman Pro 2 semua, kamu bisa request aja lagu-lagu yang sudah aku spill tadi. Ada 20 tangga lagu dan kita akan putarin lagu-lagu pilihan kamu di siang hari ini. Dan teman Pro 2, nanti aku juga bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ya, karena kita nanti akan putar juga azan zuhur untuk Kota Sintang dan sekitarnya. Nah buat teman-teman, langsung aja kita akan dengarkan lagu pilihan pendengar ya, yang menempati posisi pertama dan kedua, The Folded dan juga So Easy. Buat teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

dan teman Produa semua untuk edisi siar hari ini ya, hari Kamis 20 Agustus 2026. Teman-teman, kita akan simak bersama kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya pukul 11 lewat 41 waktu Indonesia Barat.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'ath maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix.

akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, bareng aku di UMKM Connect ya. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas terkait kuliner. Kamu tahu nggak teman Pro 2, ada yang namanya tiwul. Jadi banyak banget nih orang mengenal tiwul itu sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan juga taburan gula merah manis. Nah, dibalik rasanya yang khas, teman Pro 2, tiwul ini ternyata pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras itu sulit banget diperoleh. Dan tiwul ini merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus setelah dicampur sedikit air. Adonan ini dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Teman Pro 2 semua, seperti apa sih tiwul ini? Kita akan kenali lebih dekat ya. Karena ternyata tiwul ini adalah makanan survival masyarakat Indonesia saat penjajahan Jepang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

semua. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait tiwul ya. Jadi tiwul ini, teman Pro 2, dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi ini mengkonsumsi tiwul ya. Nah, ini juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti di Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Jadi pada masa lalu, teman Pro 2 semua, tiwul itu dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan juga sambal. Jadi penyajiannya itu berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsinya sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini. Nah, teman Pro 2 semua, kalau di masa lalu itu memang tiwul memang sering banget dikonsumsi ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, distribusi beras itu terganggu akibat perang dan juga kebijakan pengerahan hasil pangan. Jadi kondisi ini membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul ini kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat pada era 1960-an dan banyak keluarga berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi ini kurang baik. Dan bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul bukan sekedar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi, teman Pro 2. Kemudahan menanam singkong menjadikan tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun sederhana, warga mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan

disimpan dan mudah diolah kapan saja. Dan sekarang ini tiwul lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional oleh khas daerah ya. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Nah, teman Produ, informasinya ini aku kutip dari rri.co.id.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

22 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: nggak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi nggak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu, tapi kalau sekarang sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, di mana aja berada, aku akan berikan beberapa informasi menarik terkait dunia olahraga. Teman Pro 2 semua, untuk panjat tebing. Nah, teman Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI menggelar mini kompetisi Pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat, dan kejuaraan ini berlangsung pada 19 sampai 20 Agustus 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju pesta olahraga negara Asia. Dan melalui unggahan akun Instagram resmi disebutkan bahwa kompetisi ini diikuti atlet Pelatnas Panjat Tebing Indonesia, turut berpartisipasi juara nasional seri 1 dan 2 serta atlet-atlet terbaik lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, untuk informasi berikutnya terkait Persebaya yang menjalani pemusatan latihan di Thailand dari 18 Agustus sampai 27 Agustus sebagai bagian dari persiapan akhir menjelang Super Langwi 2026-2027. Tim telah memenangkan 5 dari 7 pertandingan Piala Presiden, menunjukkan perform positif di fase pramusim, dan pelatih Bernardo Tavares menekankan fokus pada intensitas latihan, kesiapan pemain, hubungan antar pemain, dan membangun mentalitas pemenang dalam skuad. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celsius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celsius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celsius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celsius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celsius dan 28,34 derajat Celsius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celsius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celsius dan 28,2 derajat Celsius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celsius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih sampaikan beberapa informasi untuk Entertainment Room. Teman Pro 2 Rans Entertainment menjadi promotor The Massive Asia Home Run yang membawa The Massive tampil di 5 negara. Nagita Slavina berharap tur ini mendekatkan The Massive dengan penggemar sekaligus memperluas basis pendengar di Asia. Asia Home Run dimulai di Taipei pada 4 Oktober dan ditutup di Jakarta pada 5 Desember 2026.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan lanjut lagi untuk informasinya. Serial aksi menghadirkan beragam cerita yang mencakup aksi, pertarungan, investigasi dan juga konflik berisiko tinggi dengan elemen misteri dan spionase. Genre ini menjadi pilihan utama bagi penonton yang menyukai sensasi menegangkan dan koreografi bela diri yang intens. Banyak serial aksi menghadirkan karakter ikonik dan cerita berkelanjutan yang menciptakan rasa penasaran penonton untuk mengikuti kelanjutan kisahnya. Dan teman produser semua, kamu bisa saksikan ya, ada Reacher season 4 yang dibintangi oleh Agnes Monica, guys.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Ya, Top Pro 2 tepat sudah pukul 14.58 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proud 2 FM.
2: Sore Ceria Proud 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Proud 2.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang dan tepat sudah pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Proud 2.
1: Info Proud 2.
0: Tema perdana untuk info pertama kali ini ada Freedom Jazz Festival 2026, RRI menghadirkan musik dan semangat kebangsaan. RRI gelar Freedom Jazz Festival 2026 sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia. RRI mendorong kebebasan berekspresi yang bijaksana dengan menjadikan festival sebagai ruang kolaborasi musisi komunitas dan pegiat kreatif. Yeni Wahid apresiasi Freedom Jazz Festival yang juga menilai musik mampu menjadi medium efektif untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia.
1: Info Proud 2.
0: Tema Proud 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Rans Entertainment jadi promotor untuk The Massive Asia Home Run yang juga membawa The Massive tampil di 5 negara. Nagita Slavina berharap tur ini mendekatkan The Massive dengan penggemar sekaligus juga memperluas basis pendengar di Asia. Asia Home Run juga dimulai di Taipei pada 4 Oktober yang juga ditutup di Jakarta pada 5 Desember 2026. Dan pastinya Tema Proud 2 perjalanan tersebut juga berlanjut ke Malaysia pada 20 November 2026, dan rangkaian Asia Home Run juga kemudian ditutupkan kembali di Tennis Indoor Senayan Jakarta.
1: Info Proud 2.
0: Tema Proud 2 untuk info terakhir kali ini ada 5 rekomendasi series action ada Richard juga pada season 4-nya muncul. Serial aksi menghadirkan beragam cerita yang mencakup aksi, pertarungan, investigasi, dan konflik berisiko tinggi dengan elemen misteri dan juga spionase. Dan genre ini juga menjadi pilihan utama ya bagi penonton yang menyukai sensasi menegangkan dan juga koreografi bela diri yang intens. Banyak serial aksi menghadirkan karakter ikonik yang juga berkelanjutan yang menciptakan rasa penasaran penonton untuk mengikuti kelanjutan kisahnya. Di antaranya ada Richards, ada The Boys, ada Darfield, ada Jack Ryan, dan juga ada Alice in Borderland. Dan selain aksi yang ketegangan bertahan itu, Tema Proud 2 banyak sekali film-film lainnya atau mungkin series-series lainnya bisa kamu hadirkan atau mungkin kamu lihat ya di berbagai platform streaming. Nah, Tema Proud 2 itu dia 3 info terkini yang Monica hadirkan dan selengkapnya bisa kau baca di rri.co.id. So, stay tune di Sore Ceria barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Eh, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tengah produknya kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Monica telah hadir ya teman produknya untuk menemani kamu di rangkaian acara di Sore Ceria. Nanti akan ada juga

nongkrong bareng si Dek. Walaupun mungkin si Deknya gak langsung ada di studio teman Produ, tapi kita bakal update info-info yang mungkin di-share sama teman Produ ya. Karena mungkin untuk update lingkungannya di luar lagi bagaimana, kemudian kualitas udaranya. Karena kalau kita lihat tuh di Sintang udah terdeteksi memang udara yang berbahaya teman Produ, dan juga untuk siswa-siswa sudah BDR atau belajar dari rumah. Semangat aja buat kita, moga-moga sehat selalu teman Produ. Dan pastinya kalau mau curhat, mau share-share apapun, boleh banget di Produ R Sintang ya. Tapi kita bakal puterin dulu lagu dari miliknya Jennifer Lopez dengan On My Way, akan hadir di ruang dengar kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman produser, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan di nongkrong bareng Sida kali ini, pastinya Monica juga sudah hadir ya teman produser untuk bacain yang sudah masuk. Ada yang bilang juga, Kak, belakangan ini karena lagi 17 Agustusan banyak sekali hoax yang beredar. Khususnya mungkin di sini ada aplikasi, salah satu aplikasi payment ya teman produser, yang menyertakan katanya akan ada pembagian voucher senilai ratusan juta dan tinggal klik link yang telah dibagikan. Dan kalau aku lihat linknya ini teman produser, itu linknya bukan link-link yang valid dari payment tersebut. Jadi mungkin reminder juga buat teman produser, mungkin ini kan lagi masa-masanya ada open donasi, kemudian juga ada masa-masanya lagi kemeriahan 17 Agustusan teman produser. Jadi banyak sekali mungkin link-link yang beredar dan juga menarik perhatian. Tapi tetap harus berhati-hati karena jangan sampai kita bisa mengklik link-link yang berbahaya untuk data pribadi kita.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
1: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jangan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
0: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Oke, Top Radio ya, kembali di pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Selamat dalam perjalanan buat kamu mungkin yang lagi dengan Monica, lagi habis pulang kerja atau mungkin pulang beraktivitas. Dan pasti selamat sore juga buat semuanya dalam keadaan sehat ya harusnya, dan harapannya selalu bahagia nih Top Radio. Oke, seperti biasa di pukul 17 kita akan update info ringan seputar cuaca di Kota Sintang dan sekitarnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kalau kita lihat Top Radio dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 25 Agustus itu memang bisa terbilang tidak ada tanda-tanda hujan akan turun ya teman-teman Produa. Namun untuk daerah Ketungau Hulu nantinya di tanggal 23 Agustus akan ada hujan ringan, dan di Dedai juga akan ada hujan ringan, dan juga Kayan Hulu akan ada hujan ringan teman-teman Produa. Selain itu juga wilayah Ambalau kemudian juga wilayah lainnya teman-teman Produa akan ada hujan juga. Nah, untuk di tanggal 26 Agustus ini juga kabar bahagia ya teman-teman Produa, karena masih di daerah Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, ada Kayan Hilir, ada Kayan Hulu dan juga ada Ambalau akan ada hujan petir. Dan moga-moga sih teman-teman Produa ini bisa kembali menyegarkan udara yang ada di wilayah kita. Dan pastinya juga teman-teman Produa, kali ini di tanggal 27 ya, di mendekati akhir bulan juga akan ada hujan petir lagi di wilayah Ketungau Tengah ya. Dan aku berharap banget teman-teman Produa, moga-moga cuacanya bisa merata hujannya, walaupun mungkin kita akan bekerja dengan keadaan basah atau apa gitu ya dalam perjalanannya, tapi setidak-tidaknya teman-teman Produa bisa kembali menyegarkan udara kita, bisa kembali menyegarkan tanaman-tanaman udah gersang mungkin belakangan kali ini, dan bisa menghilangkan debu-debu, kabut asap yang sedang menjadi bisa dibilang tuh keresahan bersama kita begitu. Dan buat kamu juga teman Produa, stay safe semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau misalnya udah ngerasa gak begitu fit, boleh banget langsung aja diperiksakan ya teman Produa, karena di cuaca seperti ini tuh rentan banget kita terkena gangguan pernapasan atau mungkin sakit-sakit yang lainnya. Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari Nabila Takiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Ya tahu Prode, tepat sudah pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Tawa Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu di sore ceria, tepatnya di pukul 18.20 waktu Indonesia banget. Dan teman Produe, untuk informasi teman Produe yang menikah hadirkan selanjutnya masih dari Produe untuk acara kultur kita, di mana kali ini aku bakal menghadirkan info seputar tradisi yang cukup relate, cukup menurut aku juga lagi beberapa wilayah lakukan, karena mengingat sekarang ini kita atau Indonesia lagi dilanda kemarau panjang. Nah, ternyata Produe, di Indonesia itu banyak sekali tradisi-tradisi yang syarat akan makna, dan juga pastinya tuh ada budaya yang berkaitan dengan meminta hujan, dan juga merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara yang sekarang masih bertahan ya. Dan memang sejak zaman dahulu, hampir semua kebudayaan di dunia memiliki ritual memanggil hujan. Begitu juga dengan masyarakat di Indonesia, dan tentunya beberapa di antaranya kita mulai dari Tulung Agung, ada tradisi cambuk badan tiban. Kedengaran serem ya Tama Produa, tapi ritual ini merupakan tradisi warisan Raja Kendiri yang terus dilestarikan oleh warga desa Trajak, Boyolali, Tulung Agung, Jawa Timur. Hingga saat ini ketika kemarau panjang melanda dan juga warga mulai kesulitan untuk mendapatkan air, maka tradisi cambuk badan tiban yang dilakukan oleh pria dewasa ini diselenggarakan. Tama Produa, para pria dengan bertelanjang dada, satu lawan satu saling cambuk tubuh mereka di tengah lapang, dan juga makna dibalik darah yang keluar akibat cambukan dipercaya bakal mendatangkan hujan. Dan selain di Tulungagung, tradisi yang sama juga bisa ditemukan di Trenggalek yang juga dinamai cambuk badan ojung. Ini kedengaran seram Tama Produa, jadi buat kamu mungkin yang tidak mahir atau mungkin juga tidak pernah melakukannya, jangan dicoba-coba, karena ini juga harus dilakukan oleh sang ahli dan juga telah berpengalaman dan juga di bawah pantauan orang-orang yang juga berkaitan dengan tradisi ini. Kita nanti bakal ke daerah Purbalingga, Cirebon, juga Karo. Malam hari ini Tama Produa masih di segmennya untuk kultur kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Sunda, tradisi Tua Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tua mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tua pemali yaitu kegiatan membuka tua yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Produa, welcome back. Masih barengan aku Monica di segmennya Kultur Kita pada pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kita masih ngebahas tentang bagaimana nih tradisi-tradisi yang ada di Indonesia untuk memanggil hujan, karena mungkin difaktori udah lama gak hujan, kemarau panjang, atau mungkin lagi mengalami kekeringan ya, teman Produa. Yang pertama tadi sudah kita spill, ada tradisi cambuk badan di Tiban, Tulung Agung. Ini cukup ekstrim teman-teman Produa, jadi sekali lagi Monica reminder, jangan sampai ditiru atau mungkin dilakukan, dipraktikan di rumah kamu hanya untuk memanggil hujan, karena ini kan namanya budaya ya. Pastinya ada unsur-unsur tertentu sebelum orang-orang tersebut melakukannya, dan ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Jadi gak bisa sembarang orang juga teman-teman Produa. Dan selanjutnya ada tradisi ujungan dari Purbalingga. Kalau tradisi ini teman-teman Produa menggunakan ranting pohon aren. Nah, kalau tradisi unjungan yang terdapat di Purbalingga dan juga Banjarnegara Jawa Tengah, ini menggunakan sebilah rotan. Ritual memanggil hujan ini dilakukan oleh para pria di tengah lapangan. Namun ritual ini bisa dibilang cukup ekstrim ya. Pasalnya unjungan dilakukan dengan hitungan ganjil, dan artinya jika dalam 3 kali pukulan pada lawan hujan belum turun juga, maka akan dilanjutkan dengan 7 kali pukulan dan seterusnya. Jadi dikalikan terus dengan huruf ganjil nih teman Produa. Kali ini kita beralih ya, biar gak ekstrim-ekstrim terus. Ada Tari Sinten dari Cirebon, yang merupakan sebuah tradisi dan juga budaya yang menghadirkan tarian yang beraroma magis. Bersumber dari cerita cinta Kasih Sulasih dengan Sulandono, dan tradisi ini hanya disajikan pada malam saat masyarakat mengalami kemarau panjang. Biasanya ritual Tari Sinten ini diadakan selama 40 malam berturut-turut. Namun doa dan harapan tetap dipanjatkan pada Yang Maha Kuasa agar hujan juga cepat turun, dan juga dilakukan oleh seorang pawang sintren. Dan penari sintren adalah seorang perempuan yang harus benar-benar masih gadis suci atau perawan yang tengah produe. Sedangkan pemain lais yang perankan oleh pria harus benar-benar bujang. Jadi tradisi ini dilakukan oleh para penari dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan. Ya, sebenarnya masih agak serem ya tengah produe. Kita beralih ke Sumatera, di mana di kali ini ada Tari Gundala Gundala dari Karo. Dan tari Gundala Gundala dikenal dengan sebutan Tari Gundala Karo, merupakan tari berasal dari Kabupaten Karo yang terletak di kawasan Bukit Barisan Sumatera Utara. Tarian Gundala Gundala disajikan saat warga Karo mengalami kemarau panjang, dan ritual ini dilakukan warga untuk memanggil hujan, atau dalam bahasa Batak disebut sebagai Ndilo Wari Udan. Dan para penari Gundala menggunakan kostum dengan pakaian seperti jubah dan juga topeng yang terbuat dari kayu nih. Beralih dari Lombok teman Produa, kemudian kita akan bahas ada tradisi gebuk ende dari Karangasem. Ritual memanggil hujan di Bali ini dilakukan secara turun-temurun sejak peperangan Kerajaan Karangasem dengan Kerajaan Seleparang di Lombok. Dilakukan oleh dua kelompok pria dewasa yang saling pukul-pukul dengan rotan yang dilengkapi dengan tameng sebagai pelindung. Sebagai penengah, pertarungannya dipimpin oleh wasit disebut sebagai Saye, dan orang warga Karangasem, darah yang ditimbulkan dari pertarungan gebuk ende ini yakini dapat mendatangkan hujan. Jadi sebenarnya kalau Monica lihat, sebenarnya beberapa tradisi sebenarnya praktiknya sama ya, namun mungkin penyebutannya beda dan mungkin prosesnya juga beda. Jadi sekali lagi Monica kasih tahu sama Produa, jangan sampai ditiru, jangan sampai dipraktikan di rumah, karena ini ada unsur tradisi dan juga budaya yang harus dijaga. Oke, okay? Good luck sama Produa, good job untuk kamu yang bisa memahami dan juga bisa mempraktikannya dengan baik ya, untuk pesan-pesan yang Monica sampaikan. Dan kali ini kita akan hadirkan satu lagu dari Count On Me miliknya Bruno Mars.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna.

Oke, teman Pro 2, kembali Monica menemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu, pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan update 3 info terkini di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah gabung dan tadi bareng Monica buat update sore ceria. Infonya beragam banget, mulai dari Betang, mulai dari NBS, mulai dari informasi ringan, kultur kita, dan selanjutnya kita akan bergabung di musik live chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Kali ini ada debutan dari sebuah grup band dan lagunya itu judulnya Parfum. Kayaknya bakal relate sih sama kamu tuh Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepo gitu ya, kenapa lagunya Parfum, boleh banget langsung pantengin aja di Pro 2 RR Sintang. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta dan juga di YouTube-nya Pro 2 Jakarta. Oke, okay? Stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 disiarkan langsung dari Jalan Yeseyo Fangore Sintang Tema Pro 2. Dan tepat sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Untuk info pertama kali ini dalam Pro 2 ada harusnya horor lebih kuat jika hadir sebagai film pendek. Dan membawa karya lahir dari ekosistem kreator internet di bioskop bukan sekedar memindahkan wajah dan gaya hiburan dari platform digital ke layar lebar. Dan tantangan yang lebih besar justru terletak pada kemampuan mengembangkan gagasan, membangun karakter, dan menjaga ritme cerita ketika durasinya jauh lebih panjang. Personal itu juga terasa dalam film komedi fantasi harusnya horor karya sutradara Reza Octavian. Film produksi SCJ Studios ini juga menawarkan premis yang sebenarnya cukup segar. Ceritanya memadukan komedi, horor budaya populer Jepang, dan kehidupan kreator konten yang kisah tentang hantu yang harus menjalankan misi di dunia manusia. Namun, gagasan yang memiliki potensi tersebut juga belum sepenuhnya menemukan bentuk paling efektif ketika dikembangkan menjadi film panjang berdurasi 106 menit.
1: Info Pro 2.
0: Next Top Pro 2 kali ini ada Verno 17 merilis lagu solo baru Tandai Mulai Ikut Wajib Militer. Anggota grup K-pop 17 Verno dijadwalkan merilis lagu solo baru bertajuk I'll Be Back dan tentunya pada Kamis petang pukul 18 waktu setempat, menandai keikutsertaannya pada wajib militer di Korea Selatan. Verno sempat mengadakan siaran langsung pada media sosial Weverse pada Rabu tanggal 19 Agustus dan saat itu juga sebelum ia memulai wajib militer. Dan ia secara khusus memberi ketahuan bahwa penggemar setia Seventeen cerat tentang dia akan pergi dan juga akan kembali lagi suatu hari nanti. Agensi Playlist Entertainment mengumumkan bahwa penyanyi rap tersebut akan menerima pelatihan dasar militer terlebih dahulu pada waktu 20 Agustus sebelum bertugas sebagai agen layanan sosial menurut siaran Yonhap pada Kamis hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 adalah sebenarnya list kali ini ada grup The Dudes Minus One berencana tur ke negara-negara Asia. Kelompok artis penyuka motor yang menamai diri mereka The Dudes Minus One juga berencana mengadakan tur ke negara-negara di wilayah Asia. Rencana perjalanan kelompok beranggotakan Nazril Irham atau Ariel, ada Deddy Mahendra atau Desta, Gading Martin dan juga Raffi Ahmad ini disampaikan di Jakarta Selatan pada Rabu usai konferensi pers tentang tur The Massive bertajuk Asia Home Run. Dan setelah menjelajahi berbagai daerah di Indonesia, The Dudes Minus One juga berencana melakukan perjalanan darat untuk mengeksplorasi negara-negara di wilayah Asia.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, 3 info terkini telah hadir di ruang dengar kamu. Dan selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena Monica akan kembali sesaat lagi untuk bergabung di Musik Live Chat barengan dengan Pro 2 Jakarta. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Oh, Good Morning Everyone.
0: Iya. Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Megang doang ya?
1: Pegang aja, jangan dimainin.
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. Oh, 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong
1: ketemu,
0: gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga,
0: okay.
1: Tapi gak punya band. Kita cabut lah ya.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai pasti kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single
1: 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: rilisan. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang. Udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener, salah mendetail satunya. Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja. Rasanya.
1: Iya
0: bener, kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ. Keras.
3: Kok
4: wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu.
0: Kacau sih. Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Bukan sengaja sebenarnya.
0: Oh, nggak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak, eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba banyak mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodo yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves, tone waves. Tone waves random itu ya?
2: Emang serandom itu.
0: Emang serandom itu ya?
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener, bener, kebayang. Nah,
2: wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi, berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Aja bedanya sih.
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
3: Iya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Karena untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon gitu berarti.
2: Gamon sih ya.
0: Gamon ya basically.
4: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya. Dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works. Karena dari yang harusnya lewat indera penciuman, bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oh, oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
4: Okay. Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener ya. Sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa ya, bisa. Gak bisa gak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Itu
0: iya. Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita berada?
2: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
3: Iya,
2: jadi tergantung lah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
0: Belajar.
2: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita kita udah pernah lewati itu, terus begitu tone wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu?
0: Oke.
2: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya itu aja sih.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, yeah, gak ada part 2 nya ya.
3: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
3: gak?
0: Iya sih. Bukannya gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
4: Bukan ya. Kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, okay.
3: Yang nikah nah, kalian satu teman. Cuman,
2: terus dia aja digoreng gitu.
0: Digas. Terus korek tuh. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
3: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Bukan, sama-sama
0: oh,
4: bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Ya. Oke, okay. aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Betul. Sama-sama tamu, bener. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Kalau mereka
2: PD-nya yang mana?
3: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: Berapa? 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400 ya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti? Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu,
0: I see.
2: Jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian.
0: Yes.
2: Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
1: Paling gabut.
4: Paling gamon.
0: Paling gamon.
2: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar-benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Oh, ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Oh, asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Uh-huh. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
3: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental itu
0: mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full ya kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya di bawah ya. Maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Oke, dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Hmm. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya
0: okay.
1: Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau abang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya.
1: Tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh, diem aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar. Oke.
3: Kalau orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
2: langsung lari
0: ya kayak, wah.
2: Bener ini, okay. Boleh sekali lagi, masih dibuat dua kali,
1: udah seneng,
2: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik.
1: Kok tahu mas?
0: Iya ini enak tahu gitu kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
2: 103 boleh.
0: Ternyata jualan.
2: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bang Gian.
4: Pelongo dulu sih.
0: Oke.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh, bukan. Oh. Misalkan bukan. Oke lah, ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya.
4: Kecewa
0: banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa. Dia nangkepnya itu jadi ada momen ini. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang tadi lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin, sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
1: Tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya lihat Monas terus. Terus bagus ya, iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, random.
1: Tiba-tiba dia, "Wih, iya gimana gue kata?"
2: Iya. Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya. Ini
2: benar. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih beda lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan.
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan, kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Nama Diplo. Nah, kayak pake gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya, begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja, kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih, storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya langsung jadi
0: gitu. Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka,
1: bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Ada benar, bisa tergantung perspektifnya, benar. Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya.
1: Cuma lebih ke remind, dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, ingat hal-hal yang positif yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah bikin makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan, parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan, lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu. Nerusin lagunya,
0: bener-bener.
1: Sayang
0: banget. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian, dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Okay. Peach.
0: Oke. Okay. Beats, kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
1: Oke, asyik. Oh, kita gongin di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Okay. Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.

0: Iya, jelas
1: itu apa ya? Jadi
0: melambangkan
1: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
2: Iya, oke.
1: Okay. Bukan buat laki-laki.
2: Iya, yeah.
0: Cewek. Jadi pinky chong.
1: Beda dong. Manis aja sih.
2: Oke. Okay.
1: Oh iya. Oh.
2: Girly, gitu.
1: Girly
2: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
3: emang dia pecinta manis wanita banget ya kayaknya.
0: Makanya sering pakai baju warna pink.
2: Ah, ini.
3: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
2: Aduh. Naikilah ya. Berarti
0: warnanya. Masa iya naikilah.
2: Loh, siapa tahu namanya beneran naikilah. Cuma bukan naikilah yang kita tahu.
3: Bukan kan?
0: Bukan dong.
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya?
3: Namanya siapa?
1: Oh, itu.
2: Jadi kenapa? Jadi spesifik.
0: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
2: Iya sih. Yang
0: angkatan kita ya. Iya kayaknya.
2: Bener sih. Bisa.
0: Apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
2: Bener. Oke deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum.
2: Fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
1: Mantap kayaknya mancing deh.
2: Silakan apa yang ingin disampaikan?
4: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Aduh.
4: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
3: terdakwa ada satu ya pesannya. Yeah.
2: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: ya
4: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
2: Oh.
1: Jadi parfum ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
2: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
2: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
2: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
2: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya, Bili.
4: Iya,
1: cuma ada 50.
2: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
2: Asik. Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
2: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
2: komplit tuh ya.
1: Komplit.
2: Mantap. Oke, terima kasih.
4: Tone Waves. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
0: Iya, pasti sih kalau single air dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
2: Asik.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
2: Oh iya.
0: Betul-betul kejutan.
2: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
0: Dan bukan juga deodoran.
4: Bukan juga deodoran.
2: Benar. Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
2: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_
2: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
2: Jadi
1: bisa
2: sekarang,
1: dicek di situ ya.
2: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
2: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya di situ.
2: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
2: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
0: Ikutan dong. Sabarnya. Oh, beda lagu. Itu beda kempen. Kalau gitu apa? Beda kempennya mas. Beda
2: gitu mas. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
1: Yes.
2: Dan challenge-nya juga diikutin. Okay. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Yeah,
2: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
2: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
2: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
4: Tone Waves.
2: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

0: your eyes. Stay away.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman Prodo itu ada kecuali kamu dari kotak yang hadir di ruangan dengar kamu saat ini. Dan hai teman Prodo, Kiki kembali menyapa kamu ya di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Jumpa lagi barengan sama Kiki ya teman Prodo lewat suara di malam hari ini. Gimana kabarnya nih teman Prodo? Kiki harap kalian semua sehat-sehat nih ya keadaannya di malam hari ini. Apapun aktivitas kamu, teman Prodo, ya semangat menjalaninya. Have fun juga buat kalian yang mungkin malam-malam gini menghabiskan waktu bareng sama keluarga atau mungkin nongkrong-nongkrong di luar barengan sama teman-teman gitu ya. Dan Kiki tentunya temani kamu selama 4 jam ke depan ya teman Prodo dengan beragam rangkaian acara kita. Nantinya selain ini juga bakal Kiki hadirkan ada drama mini ya ke ruang dengar kamu, nanti bakal kita ikuti. Lalu nantinya juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu dengan info-info lainnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga di Lapor Pro 2 ya di pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat nantinya. So jangan lupa tetap stay tune barengan sama Kiki di sini di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan drama radio berjudul Sang Penelpon.

0: Ibu Karyo.
1: Iya, ada apa ya?
0: Begini, Bu. Betul, Ibu istrinya Pak Karyo.
1: Betul, betul.
2: Begini loh, Bu. Pak Karyo saat ini kecelakaan berat dan perlu penanganan. Untuk itu, kami mohon Ibu segera mengirimkan uang senilai 5 juta untuk biaya operasi.
1: Hah? Yang benar, Mbak. Aduh, iya, Mbak. Kemana ya, Mbak? Saya bisa kirimkan uangnya, Mbak.
2: Kirimkan saja ke nomor rekening yang akan saya WA-kan ke Ibu. Segera ya, Bu. Kami tidak bisa menunggu lama atau nyawa suami Ibu tidak tertolong.
1: Baik, Mbak. Aduh, Gusti, wala pieki. Aduh, gimana ini?
2: Secepatnya ya, Bu. Jangan pikir panjang karena nyawa lebih utama.
1: Iya. Halo. Aduh. Wala, Pak. Ngopo toh kok bisa kecelakaan? Aduh, mumet ini, mumet banget. Aduh, pusing kepala saya ini. Kemana ini nyari pinjaman 5 juta?

0: Loh, Bu Karyo, kenapa kok wajahnya sedih dan lesu?
1: Aduh, ini Bu Sarni. Ini loh begini, Bu. Boleh tidak ya? Saya pinjam uang, Bu. Penting banget ini, penting banget.
0: Minjam uang? Emangnya berapa?
1: 5 juta, Bu. Ada tidak ya, Bu ya?
0: 5 juta? Wah, banyak, Bu. Saya enggak punya uang segitu.
1: Aduh, Bu, ini penting sekali, Bu. Penting, Bu, demi hidup dan mati Pak Karyo, suami saya. Aduh, gimana ini?
0: Loh, memangnya suami Ibu kenapa?
1: Ini loh, Bu, saya itu barusan dapat telepon. Kalau suami saya itu kecelakaan berat dan harus dioperasi segera. Syaratnya, yo, ini harus nyerahin uang 5 juta ini loh buat biaya, Bu.
2: Oh, alah, Bu, Bu. Barusan saya itu ketemu Pak Karyo, suami Ibu di jalan. Masih keadaan baik-baik saja, piye toh Ibu iki?
0: Bapak udah pulang. Wah, yang benar nih, Pak. Kasihan nih Bu Karyo.
1: Yang benar ini, Pak, Pak Sarni.
2: Benar, Bu. Coba sekarang kita ke rumah Ibu aja. Kayaknya Pak Karyo sudah sampai rumah, Bu. Ayo.
1: Ayo.

0: suamiku. Kamu sehat-sehat ya, Pak. Aduh, alah, Pak. Aduh.
1: Tunggu, tunggu. Ada apa ini?
2: Begini, Pak. Tadi ada yang telpon. Katanya Bapak kecelakaan. Parah. Minta uang 5 juta, Pak.
1: Walah, itu penipuan.
2: Oh, alah.
1: Sudah, Bu. Yang tenang ya, Bu.
2: Sebaiknya kalau kita dapat telpon seperti itu, kita cek dulu lah, Bu, Pak. Supaya tahu kebenarannya.
0: Alhamdulillah, masih rezeki. Aduh, saya itu udah khawatir sekali loh, Pak. Aduh.
3: Dengan Pak Karyo.
1: Iya, betul, saya sendiri.
3: Istri Bapak kecelakaan dan harus dioperasi.
1: Hei, sang penelpon, kecelakaan apa toh? Wong istriku di sampingku, dasar penipu.
2: Wis, Pak, sabar, Pak, sabar.

Demikian drama radio Sang Penelpon dengan pemain Bu Karyo Widya, Bu Sarni Friska, Pak Karyo diperankan Dimas, Pak Sarni diperankan Rudi, dan Sang Penelpon diperankan oleh Rika. Narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan dijaga malam kali ini nih ya, jangan galau malam-malam. Edisi hari Kamis nih ya, tanggal 20 Agustus 2026. Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja nih, teman Pro 2. Yang happy-happy aja ya di malam hari ini. Dan tentunya sekarang kita di Tale of Something. Kiki bakal bagiin info nih ya ke ruang dengar kamu. Tadi kita udah dengerin ada drama mini dengan judul Sang Penelpon juga ya. Dan gak jauh-jauh dari drama ya, kita ngebahas juga tentang film ya malam hari ini di Tale of Something. Ada Netflix yang siapkan adaptasi baru Pride and Prejudice. Oke, so teman Pro 2 ini mengutip dari laman website kita ya di rri.co.id. Netflix nih ya katanya bakal menghadirkan adaptasi terbaru novel klasik Jane Austen yaitu Pride and Prejudice. Adaptasi ini akan digarap nantinya oleh penulis Dolly Alderton dan juga sutradara Eros Lyn. Kalau melansir juga dari Tudung by Netflix, pada Kamis 20 Agustus hari ini ya teman Pro 2, serial ini akan terdiri dari 6 episode dan dijadwal akan tayang nantinya pada 2026 juga nih. Emma Corrin nantinya akan memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Loudon akan berperan sebagai Mr. Darcy. Teaser terbarunya juga memperlihatkan ya kalau kedua aktor ini tampil dalam karakternya masing-masing. Kisah serial satu ini juga tetap berpusat pada novel Austen yang diterbitkan pada tahun 1813. Pride and Prejudice sendiri nih ya teman Pro 2 itu dikenal sebagai salah satu karya dari Jane Austen yang paling banyak dibaca dan tetap relevan. Hal ini karena kisahnya juga mengangkat tentang persoalan cinta, keluarga, persahabatan, dan kehidupan sosial. Oke, teman Pro 2, so menarik banget nih ya yang satu ini. Dan sebelum kita melanjutkan ya teman Pro 2, info yang satu ini di malam hari ini teman Pro 2, Kiki punya info lainnya mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu nih ya. Sebelum kita lanjut membahas tentang film tadi, ada info malam hari ini mau Kiki bagikan juga datang dari akselerasi kreatif musik kita di malam hari ini. Kiki mau kenalin sebuah lagu ke ruang dengar kamu yang datang dari musik sisi Blood for Life dengan judul lagu Proses nih teman Pro 2. Jadi Blood for Life ini merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre Zwinke, dan juga Ed Rodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life ini gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke juga nih teman Pro 2, dan juga tentunya beberapa kompetisi lokal. Nah, bicara juga soal kompetisi, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, berkolaborasi juga dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip juga nih, serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Nah, lagu Proses ini juga mengajak kita para pendengarnya teman Pro 2 untuk bisa menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Karena sukses itu ya gak bisa dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap kita nikmati aja. Nah, lagu ini juga udah bisa kalian dengerin ya di platform streaming tadi kayak di Spotify, dan kalian juga udah bisa tonton video musiknya juga di YouTube teman Pro 2. Oke deh, langsung aja bakal Kiki puterin, ini dia lagunya ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune bareng sama Kiki di malam hari ini.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya di Tell of Something. Tadi kita udah dengerin lagu yang datang dari akselerasi kreatif musik kita ya. Tadi ada lagu dari Blood for Life dengan Proses. Dan kita masih lanjut ngomongin juga tentang Netflix yang siapkan adaptasi baru dari film Pride and Prejudice ya teman Pro 2. Info ini juga masih Kiki kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id. Oke teman Pro 2, sepertinya tadi Kiki udah spill dikit nih ya. Jadi Pride and Prejudice ini dikenal juga sebagai salah satu karya dari Jane Austen yang paling banyak dibaca dan tetap relevan karena kisahnya itu ya mengangkat tentang percintaan, keluarga, persahabatan, dan juga kehidupan sosial. Nah, Dolly Alderton ya tadi sebagai penulisnya ya juga tadi mengatakan kalau setiap generasi memiliki kesempatan untuk menceritakan kembali kisah klasik tersebut. Dirinya juga mengaku nih ya bahwa dirinya merasa beruntung dapat menjadi bagian dari adaptasi terbaru ini. Alderton menyebut karya dari Jane Austen ini sebagai cetak biru atau blueprint bagi genre komedi romantis. Ia juga berusaha menghadirkan unsur yang familiar sekaligus juga perspektif baru dalam serial tersebut. Nah, kalau menurut dari Dolly Alderton sebagai penulis nih ya teman Pro 2, cerita ini itu punya perpaduan antara drama, kedalaman, komedi, dan juga pesona. Jadi serial ini juga nantinya akan mengeksplorasi kompleksitas hubungan cinta, keluarga, persahabatan, dan masyarakat. Alderton juga berharap nih ya bahwa adaptasi yang satu ini bisa memperkenalkan karakter Elizabeth Bennet dan juga Mr. Darcy tadi kepada generasi baru. Versi terbaru ini juga nantinya akan tetap mengikuti cerita asli karya dari Austen dengan cukup dekat. Emma Corrin menyebut bahwa peran Elizabeth Bennet ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Dia juga merasa terhormat nih ya katanya bisa memerankan karakter ikonik ini bersama Olivia Colman dan juga Jack Lowden. Nah, selain Corrin dan Lowden ya teman Pro 2, ada jajaran pemeran utama lainnya yang diisi oleh Olivia Colman sebagai Mrs. Bennet dan juga Rufus Sewell sebagai Mr. Bennet. Kemudian Freya Maver dan Rhea Norwood juga nantinya masing-masing akan memerankan Jane Bennet dan juga Lydia Bennet. Hoppy Paris dan juga Holly Avery akan memerankan Mary Bennet dan Kitty Bennet dalam debut mereka di layar. Jamie Demetriou berperan sebagai Mr. Collins, sedangkan Daryl McCormack sebagai Mr. Bingley dan Louis Patrice nantinya juga akan berperan di sana ya sebagai Mr. Wickham. Fiona Shaw juga bergabung nih dalam serial ini, nantinya akan berperan sebagai Lady Catherine de Bourgh. Serial ini juga diproduseri oleh Alderton dan Lynn ya teman Pro 2 bersama sejumlah produser dari Lookout Point.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Maudy Ayunda dengan satu bintang di langit kelam nih teman Pro 2 yang hadir di ruangan dengar kamu saat ini. Dan tadi ya di Tell of Something kita udah ngebahas tentang info yang datang dari Netflix nih ya, yang menyiapkan adaptasi baru dari Pride and Prejudice. Sekali lagi infonya dikutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id. Dan selain ini juga Kiki tentunya masih temani kamu, kita bakal ngobrol-ngobrol di Tell of Something. Bukan ya, di Lapor Pro 2. So jangan lupa buat join kita nantinya ya di laman Instagram kita, terutama di @rri_pro2sintang. Nantinya bakal ada Instagram story-nya di situ ya teman Pro 2, bisa banget kalian langsung join di sana. Oke, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan.
1: Teman Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai trans sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.
0: Kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di sini dan sekarang kita udah ada di Lapor Pro 2 ya di Jaga Malam kali ini. Tentunya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol dong ya teman Pro 2. So buat kalian yang mau join langsung aja seperti biasa juga meluncur ke Instagram kita terutama di @rri_pro2sintang ya. So malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih ya seputar pertemanan. Kiki punya satu pertanyaan buat kalian teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau menurut kalian nih ya teman Pro 2, versi kalian nih, menjadi teman yang baik itu seperti apa sih? Karena tiap orang pasti punya versi ya. Nah, dari definisi teman yang baik itu seperti apa? Kayak ada yang mungkin butuh teman yang baik itu seperti kayak teman yang bisa selalu ada gitu ya, kapanpun, dimanapun kamu butuh gitu, kamu tipikal yang pengennya punya teman yang baik itu teman yang bisa nih kayak ada buat aku kapan aja 24/7 gitu ya. Atau mungkin ada juga yang tipe teman yang baik itu sesimpel gak perlu ngabarin setiap hari, gak perlu hangout setiap hari, ada kapanpun itu gak perlu banget. Tapi kayak walaupun lama gak ketemu, lama gak komunikasi, tetap tuh bisa nyambung aja, lancar aja gitu kalau ngobrol. Kalau lagi catch up tuh kayak gak canggung gitu. Nah kalau versi kalian, teman yang baik atau menjadi teman yang baik itu kayak gimana sih teman Pro 2? Kiki mau tahu deh. So buat kalian yang mau join barengan sama Kiki malam hari ini ya teman Pro 2, kita ngomong agak-agak semi-semi deep talk kali ya di malam hari ini. Sekali lagi Kiki ingatkan buat kalian bisa meluncur langsung aja ke laman Instagram kita di @rri_pro2sintang. Oke, dan tentunya juga teman Pro 2 seperti biasa kalian bisa juga dong ya request lagu-lagu kesayangan kalian di malam hari ini ya. So langsung aja meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Udah ada Instagram story-nya di sana, kalian bisa langsung aja jawab pertanyaan dari Kiki ya di malam hari ini. Kalau menurut kalian atau definisi menjadi teman yang baik, gak perlu harus jadi teman yang terbaik, tapi cukup menjadi teman yang baik. Itu definisi kalau menurut kalian masing-masing seperti apa sih ya? Bisa banget kalian langsung komen aja di Instagram story kita, udah ada question box-nya di sana ya. Bisa langsung join sekaligus request lagu kesayangan kalian. Kiki tunggu jawaban dan requestan dari kalian ya teman Pro 2 di malam hari ini sambil Kiki puterin nih lagu-lagu berikut ini.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya, di Jaga Malam kali ini. Kita masih juga di Lapor Pro 2 nih ya, malam hari ini. Oke, dan kayak yang tadi Kiki udah spill ya, pertanyaannya buat kita ngobrol-ngobrol malam hari ini nih, teman Pro 2. Kalau menurut kalian nih, versi kalian, menjadi teman yang baik itu seperti apa sih, teman Pro 2 ya? Gak mesti dalam artian teman yang terbaik gitu ya, bestie yang best friend banget, gak mesti kayak gitu. Tapi sekedar teman yang baik itu seperti apa sih kalau versi kalian? Nah, di sini udah ada beberapa teman Pro 2 yang join ya. Di sini ada dari Kak @jrisoy90 yang katanya kalau definisi teman yang baik versi Kak Jrisoy ini ya, katanya itu teman yang selalu ada saat suka dan duka, jujur dan bisa jaga rahasia nih, teman Pro 2. Dan di sini juga udah di request lagu dari Samuel Cipta ya, dengan Jaga Terasa. Kemudian juga ada dari teman Pro 2 lainnya nih ya, dengan akun @in.blue1 yang katanya yang tanpa pamrih ya, teman-teman yang baik itu berarti teman yang tanpa pamrih. Sekaligus juga request lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Tapi kayaknya di sini Kiki cari masih belum ada nih lagunya, teman Pro 2. Bakal Kiki ganti nantinya dengan lagu lainnya ya dari Fajar Nur tentunya. Dan buat kalian yang mau join nih ya, tentunya ayo join dong malam hari ini barengan sama Kiki di sini ya. Langsung aja muncir ke Instagram kita. Kalau mau via WhatsApp juga boleh, teman Pro 2. Langsung aja 0857504741. Dan kalian tentunya masih bisa request lagu-lagu kesayangan kalian, nanti kalau ada bakal Kiki puterin ya, teman Pro 2. Oke deh, so teman Pro 2, ini dia lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah join malam hari ini, bakal Kiki puterin langsung aja ke Ruang Dengar Kamu.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Loh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di lapor Pro 2 malam hari ini nih. Tadi udah Kiki spill pertanyaannya ya. Kalau menurut kalian menjadi teman yang baik ya, definisi teman yang baik itu seperti apa sih? Dan tadi udah ada teman-teman Pro 2 yang join ya, teman Pro 2. Di sini ada satu teman Pro 2 lagi nih yang udah join malam hari ini. Katanya teman yang baik itu teman yang bisa dimintai tolong dan mau meminta tolong, yang bisa dimintai tolong setiap waktu dan juga ya mau minta tolong gitu ya. Jadi ini berarti teman yang ya hubungannya bukan hanya berat sebelah gitu ya, berarti saling timbal balik. Bagus nih ya. Dan di sini juga udah di request lagu dari Perunggu dengan Ini Abadi. Oke, lagunya ada, udah Kiki siapkan juga nih teman Pro 2. Dan Kiki ucapkan thank you banget buat kalian teman-teman Pro 2 yang masih setia stay tune barengan sama Kiki malam hari ini ya. Udah join-join juga malam hari ini nih teman Pro 2, udah request-request lagu juga. Dan tentunya ya teman Pro 2, setelah ini bakal Kiki putarkan lagu requestan terakhir ya dari teman Pro 2 di lapor Pro 2 malam hari ini. Sebelum nantinya kita bakal masuk tentunya ke cerita penutup hari ya. Dan of course special di hari Kamis malam ya, atau malam Jumat, nantinya bakal hadir cerita penutup hari dengan tema horor nih. Kira-kira bakal ngebahas apa kali ini teman Pro 2? Kiki kasih hint dikit ya, Kiki kasih spill-spill dikit ya. Kalau sama Kiki

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki di Jaga Malam kali ini ya. Jangan galau malam-malam, dan sekarang kita udah masuk ke cerita penutup hari ya. Dan tentunya spesial edisi malam Jumat ya, teman Pro 2. Kiki hadirkan cerita horor buat temani overthinking kamu nih ya sebelum tidur di malam hari ini. Dan di malam hari ini kita tentunya masih bakal ngebahas tentang urban legend ya. Kali ini tuh urban legendnya Kiki pilih karena sebenarnya bisa dibilang cukup dekat nih ya sama kita nih ya, kaula muda ini. Nah, jadi malam hari ini tuh urban legendnya itu berjudul teke-teke ya, atau mitos tentang telepon atau pesan malam hari dari nomor yang gak dikenal nih, teman Pro 2, atau biasanya disebut juga misteri panggilan pukul 00.00. Nah, ini apalagi buat kalian nih ya, teman-teman Pro 2, yang mungkin makin kesini tuh kita ada beberapa dari kita yang mungkin agak susah gitu ya lepas dari HP ya. Dikit-dikit kita HP, sebelum tidur juga HP nih. Mungkin sekarang juga yang masih setia stay tune barengan sama Kiki malam hari ini masih nyala nih HP-nya, layar HP-nya ya. Dan masih belum tidur juga nih ya. Coba ngaku deh, siapa di antara kalian nih, teman-teman Pro 2, yang kalau mau tidur nih justru ritual wajibnya itu yaitu scrolling sosmed sampai matanya udah mulai sepet-sepet panas gitu sampai ngantuk ya. Alibinya sih kayak nunggu ngantuk scroll dulu gitu ya, tapi nanti tahu-tahu kebablas terus scrollingnya sampai tengah-tengah malam. Ayo, siapa nih yang suka kayak gini? Nah, jadi ya teman Pro 2, pernah nggak sih atau mungkin kalian bisa kebayang nggak kalau misalnya lagi asik-asiknya scrolling nih ya, lihat-lihat sosmed gitu ya, lagi seru gitu, atau mungkin lagi main game atau lagi nonton, ngapain aja gitu ya. Nah, tiba-tiba kamar kamu tuh kayak hening banget gitu, teman Pro 2. Terus tepat di jam 12 malam nih ya, scrolling-scrolling gak nyadar, tahu-tahu udah jam 12 malam tepat, tiba-tiba HP kamu bergetar. Nah, jadi HP-nya ini getar bukan karena notif dari aplikasi atau bukan karena chat dari teman, tapi karena tiba-tiba ada panggilan masuk nih dari nomor yang tidak dikenal gitu ya, yang kombinasi angkanya itu juga aneh nih. Mungkin ada yang pernah ngalamin hal semacam itu ya. Nah, jadi malam hari ini ya kita bakal ngebahas tentang urban legend yang satu ini ya, yang kurang lebih kisahnya gak jauh-jauh ya dari hal-hal semacam ini. Nah, jadi kon katanya ini ya, teman Pro 2, kalau kamu ngangkat telepon misterius nih di jam 12 malam tepat, kamu justru ya gak bakal dengar suara orang teriak atau nakut-nakutin. Tapi, nah, suara yang bisa didengar itu biasanya suara di seberang sana tuh, di on the other line ya, itu cuma berupa bisikan napas yang bisa jadi sangat tenang. Kemudian lagi mereka tuh nyebutin hal-hal yang persis yang lagi kamu pikirin saat itu. Wih, merinding gak sih? Nah, kira-kira nih ya teman Pro 2, kalau kamu dapat panggilan di jam 12 malam kayak gitu, kalian itu tipikal yang bakal ngangkat atau kamu biarin aja sampai teleponnya mati sendiri? Kalian bisa banget kasih tahu ke Kiki, dan Kiki bakal spill cerita lengkapnya ke ruang dengar kamu tentunya ya. Malam hari ini kita ngobrol soal cerita urban legend satu ini, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gula lah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, masih barengan sama Kiki ya di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam. Kita masih ngebahas juga nih ya tentang urban legend tadi nih, teman Prodo. Tentang telepon ya yang masuk nih memanggil di pukul 12 malam ya, atau misteri panggilan pukul 00.00. Nah, jadi gini nih teman Prodo. Kalau menurut dari mitos atau urban legend satu ini, jadi kisah ini tuh awal mulanya bermula dari seorang mahasiswa yang suka merasa kesepian dan cemas nih tiap malam ya. Dan di suatu malam di kamar kosnya yang sepi nih, HP-nya itu tiba-tiba berdering tepat pukul 12 malam. Nah, karena penasaran, jadi si mahasiswa ini akhirnya angkatlah teleponnya. Itu tombol ijo di HP-nya itu, di layar HP-nya dia geser ke kanan buat nerima, dan dia tempellah HP-nya itu ke telinganya. Nah, dan bukan suara aneh-aneh ya, kayak bukan suara hantu gitu, atau bukan suara yang menyeramkan yang bikin jantungan gitu, tapi yang kedengaran itu justru suara perempuan yang lembut di ujung telepon ya, yang bilang, "Kamu belum tidur juga, lagi mikirin hal yang sama kayak kemarin ya." Kebayang gak tuh teman Prodo? Nah, anehnya nih ya, memang suara itu kok bisa ya tahu persis nih apa yang lagi jadi beban pikiran si mahasiswa ini malam itu. Entah itu masalah tugas yang belum kelar, entah itu kayak cemas soal masa depan, sampai perasaan kesepian yang selama ini si mahasiswa ini simpan sendiri aja. Nah, selain itu ya teman Prodo, kemudian tiap malam nih di jam yang sama, panggilan telepon itu selalu datang setiap malam berulang kali. Dan sosok di balik telepon itu seperti cermin dari dalam kepalanya sendiri ya. Seperti tahu banget nih apa isi kepalanya sendiri. Tapi yang bikin merinding lagi nih teman Prodo, makin sering telepon itu diangkat, makin malas orang ini buat keluar dari kamar atau berhubungan dengan dunia nyata. Jadi dikatakan ya, si mahasiswa ini tuh seolah-olah bisa dibilang dalam tanda kutip terjebak dalam percakapan dengan bayang-bayang pikirannya sendiri di dalam kamarnya yang gelap. Serba salah gak sih tapi teman Prodo? Jadi telepon ini sebenarnya kalau mau dibilang ya, secara fisik itu gak menyakiti sama sekali. Tapi perlahan-lahan telepon ini bisa mengurung perasaan dan pikiran dari orang yang mengangkat telepon itu dan mendengarkannya. Serem gak sih? Kayak kebayang gak sih kalian gimana menyeramkannya ya telepon seperti ini. Nah, tapi ya teman Prodo, ternyata ada nih langkah sederhana katanya ya yang bisa memutus teror ini ya, teror telepon tengah malam yang kayak gini. Nah, sebelum kispil nih, kita dengerin dulu yuk, satu lagu berikut ini.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman pro 2 masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Tadi kita udah dengerin beberapa buah lagu nih udah Kiki hadirkan ke runner kamu ya. Dan ya, sebagai penutup nih ya, menutup cerita misteri panggilan pukul 00.00 atau pukul 12 malam tadi nih teman pro 2. Nah, jadi ada nih akhirnya cara gimana si mahasiswa dalam cerita tadi tuh bisa terlepas dari bisa dibilang dalam tanda kutip lingkaran telepon misterius itu. Nah, jadi ternyata caranya tuh bisa dibilang simpel banget ya. Jadi di suatu malam tepat pukul 12 malam ya, pukul 00.00, nah waktu HP-nya bergetar lagi, si mahasiswa ini tuh gak menggeser tombol hijau ataupun merah. Dia cuma matiin layar HP-nya aja, meletakkan HP-nya telungkup di meja, lalu memejamkan mata dan memilih untuk istirahat. Dan ketika dia berhenti merespons ketakutannya sendiri tadi, panggilan itu juga berhenti dan gak pernah datang lagi, gak pernah nelpon-nelpon lagi. Nah, jadi teman pro 2, sebenarnya ada juga nih ya pelajaran yang bisa kita ambil dari urban legend satu ini. Jadi suara misterius di telepon itu sebenarnya bisa menjadi gambaran dari kecemasan kita sendiri nih teman pro 2 ya. Jadi kadang-kadang di tengah malam yang sunyi, sepi gitu ya, isi kepala kita tuh seolah-olah suka nelpon gitu ya, nelpon kita dengan pikiran-pikiran yang buruk tentang hal-hal yang belum terjadi atau tentang hal-hal yang mungkin bisa aja terjadi kalau kita merubah sesuatu. Kayak banyak buat

hembuskan. Dan biarkan malam ini berjalan, ya ya udah berjalan aja dengan tenang gitu ya teman Pro 2. Karena gimana pun riuhnya isi kepala kamu, isi kepala kita semua malam ini, ya cerita ini biarlah jadi cerita untuk temani overthinking kamu aja sebelum tidur. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 ceritanya yang Kiki bagikan ke ruang dengar kamu di malam hari ini teman Pro 2, sekaligus juga menutup cerita penutup hari kita malam hari ini. Kiki ucapkan selamat beristirahat teman Pro 2 ya, dan semoga overthinking di kepala kalian itu hempas jauh-jauh gitu ya mulai malam hari ini. Dan selain ini juga Kiki masih bakal temani kamu ya dengan lagu-lagu nantinya di Just Music ya sebelum kita tutup siaran. Dan thank you banget buat kalian yang udah setia stay tune barengan sama kita di malam hari ini teman Pro 2. Ini dia Kiki hadirkan lagu penutup juga ya di malam hari ini, ada dari Joe Keery dengan End of Beginning.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam.

0: sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

0: Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Republik Indonesia Program H2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Yesaya Faure Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sepada teman Produa semua dimana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya. Aku hadir buat temani kamu teman Produa semua sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Produa semua, pastikan tetap stay tune ya di Produa Sintang teman terbaik kamu, karena bakal banyak banget ragam informasi yang bakal aku bagiin buat teman-teman Produa semua tanpa terkecuali. Untuk pagi ini seperti biasa ada jazz music selama kurang lebih 1 jam. Nanti aku bakal hadirkan juga ada info Produa, ada viral moment lagu pilihan kamu di pukul 7 waktu Indonesia Barat, tips pagi ini, hari ini dalam sejarah, dan juga Asta Cita kita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Buat teman Produa semua, pastikan semangat ya dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika kamu sedang berkendara atau berkeluaran ya, jalan-jalan di kota Sintang. Nah teman Produa semua, kita nikmati yuk untuk jazz music di pagi ini guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman dan sehat. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Korifas Datul Jana. Saya merupakan aktivis muda asal Sintang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit hal, sedikit mungkin nasihat untuk teman-teman muda yang ada di sini, yang mana saya beri judul, jangan bandingkan hidupmu di sosial media. Teman-teman muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak merasa hidup kita tertinggal saat melihat media sosial? Melihat teman-teman sudah sukses, sudah wisuda, sudah menikah, sudah punya banyak hal, sementara kita merasa masih di tempat yang sama. Hati-hati teman-teman, kadang yang membuat kita lelah bukan hidup kita, tapi perbandingan yang kita buat sendiri. Media sosial sering hanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Yang ditampilkan adalah senyum, pencapaian, kebahagiaan. Yang jarang terlihat adalah proses panjangnya, teman-teman. Air mata, kegagalan, dan perjuangan di baliknya. Padahal dalam Islam, Allah tidak pernah membandingkan perjalanan hambanya. Allah menilai usaha, kesungguhan, dan keikhlasan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Najm ayat 39, Laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Artinya, yang dinilai bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa sungguh kita melangkah. Teman-teman, hidup ini bukan lomba lari loh. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Bukankah begitu? Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang terlihat biasa saja, tapi di sisi Allah justru itulah yang luar biasa. Jadi, jangan ukur hidupmu dari timeline orang lain. Ukur hidupmu dari kedekatanmu kepada Allah, dari seberapa baik hatimu, dan seberapa tulus usahamu setiap hari. Kalau hari ini kamu masih berjuang, tidak apa-apa teman-teman. Kalau langkahmu terasa lambat, juga tidak apa-apa. Selama kamu tidak berhenti mendekat kepada Allah, kamu tidak pernah benar-benar tertinggal. Ingat, yang paling penting bukan terlihat hebat di mata manusia, tetapi bernilai di hadapan Allah. Maka, mari jalani hidup dengan syukur, berproses dengan sabar, dan terus melangkah tanpa harus membandingkan diri. Karena hidupmu adalah cerita yang Allah tulis khusus untukmu. Dan tidak ada cerita yang Allah tulis tanpa makna sedikit pun. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Pro 2, Habibie pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibie, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibie yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: 50,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja aku bakal hadirkan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Teman Pro 2 semua, kualitas udara di Kabupaten Sintang masuk kategori berbahaya pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi, dan kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi bertahan lebih lama apabila jumlah titik panas dan juga hotspot terus meningkat. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan hasil pemantauan pada 18 hingga 19 Agustus menunjukkan terdapat 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Teman Pro 2, peningkatan jumlah hotspot dapat berdampak terhadap kualitas udara. Jika kondisi ini terus terjadi, kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya dapat bertahan lebih lama dan mengganggu aktivitas masyarakat. Dan dihimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah ketika kualitas udara memburuk.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak melaporkan untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, dan secara umum masih didominasi kabut asap serta cuaca cerah berawan. Sementara minimnya hujan dan tingginya jumlah titik panas di Kalimantan Barat dapat memicu potensi kebakaran hutan dan lahan selama sepekan ke depan yang perlu diwaspadai, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di luar negeri melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Program beasiswa ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Pengiriman pelajar ke kampus unggulan dunia dilaksanakan dalam dua gelombang untuk memastikan efisiensi dan kelancaran proses penerimaan. Infonya, teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Kita berada di sesi berikutnya, Viral Moment. Nah, teman Pro 2 semua, kita akan ngebahas terkait Viral Moment kita kali ini. Jadi ada Paskibraka, walaupun sudah lewat ya teman Pro 2 semua, gak apa-apa deh kita bahas. Nah, ini ada anggota Paskibraka 2026, Nelzi Deliana Inzowi Werimon ya, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Nah, ini terpilih mengemban tugas kehormatan sebagai pembawa baki pada upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka pada Jakarta 17 Agustus 2026. Nelzi Deliana bertugas menyerahkan bendera merah putih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berada di podium, teman Pro 2 semua. Nah, kita bakal bacain juga komen-komennya seperti apa ya teman Pro 2 semua terkait penurunan bendera ini yang dibawakan oleh Nelzi untuk mengemban tugas kehormatan ya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana karena aku bakal bacain semua komen-komen kamu guys.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih berada di Viral Moment. Dan untuk lagunya sudah kita dengerin bareng-bareng ya, teman Pro 2. Langsung aja aku bakal bacain komen-komennya terkait anggota Paskibraka 2026. Ada Nelji, Deliana Inzoi, Werimon ya, siswa SMA Negeri 8 Jayapura, Papua, yang menjadi pembawa baki pada saat penurunan sang saka merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Nah, teman Pro 2 semua, di sini ada Cikis Kek, katanya masya Allah cantik banget. Ada Wisnu Syawal, katanya dia sangat cantik dan aku overthinking, takut jatuh. Ada juga Joy Liana, katanya cantiknya gitu ya. Ada lagi yang komen nih dari Yesinta, katanya tim Mustika Ratu udah biasa ngurusin pageant, gak cuma 38 provinsi dari Indonesia tapi Ratu Dunia juga, jadi tahu apa yang terbaik untuk setiap orang, untuk make upnya dan lain sebagainya gitu guys. Terus ada lagi dari Jazz Denny, katanya gorgeous, katanya gitu ya.

0: anginnya kenceng banget, serem.
1: Ih, buruan-buruan, Fir. Tutup jendela sama pintu kelasnya, Fir. Cepet.
0: Iya, Bon. Coba aja, bencana itu bisa diatur dalam penanggulangannya ya.
1: Di kantor badan penanggulangan bencana daerah ada, Fir. Namanya manajemen penanggulangan bencana, tahu nggak?
0: Penanggulangan bencana? Itu ngapain?
1: Aduh, nih gue kasih tahu nih. Jadi segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada saat bencana atau biasa disebut tanggap bencana atau tanggap darurat, dan setelah bencana atau biasa disebut pasca bencana. Itu.
0: Ih, lengkap banget ya. Jadi iya pengen dong. Nih cari jodoh iya. Dari PPBD.
1: Maksudnya apa? Gimana?
0: Iya, cari jodoh. Bencana aja bisa ditanggulangi. Apalagi aku.

0: Wah, ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Senang banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya.
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!
5: Philo Moment.
6: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

7 Produa Sintan, teman terbaik kamu. Teman Produa semua, langsung aja ke bakal bacain lagi untuk komen-komennya. Ada yang komen dari Nunu, katanya sumpah cantik banget, dia luar biasa. Ada lagi dari Love Kire, katanya cantik banget. Terus Mega Pril, cantiknya Yodi Stari, cantik banget, cantik amat kayak boneka dari Novi. Cantiknya keren banget Putrana ya. Ada juga Sari Yuno, katanya cantiknya cantik fix, ini cantik sesungguhnya di Indonesia, ada Firlah. Oke, rata-rata komen cantik banget gitu ya guys. Dari Karnas Syahrudin, makasih nih buat komennya.

0: Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.
1: Esensi Buku Produa RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Produa RRI Sintang.

Kalau soal bencana, kamu termasuk yang mana? Panik atau siap? Bencana bisa datang kapan aja, tapi kalau kita sadar, kita nggak bakal gagap situasi. Simpan dokumen penting, siapin tas darurat, dan kenali jalur evakuasi, karena saat bencana artinya siap selamat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih buat bacain komen-komennya di sini. Cantik khas orang timur dari Rika Fauzia. Ada Apriliani yang cantik itu biasanya dari Serui. Katanya cantik-cantik banget karena dia campuran, katanya gitu ya. Ada lagi dari Jomriani, Masya Allah cantik banget. Nona Papua cantik dan manis eh. Dari Eni Wija, ada Rati Puspita cantik sekali. Wajahnya manis banget, kulitnya cantik, rambutnya anggun. Pokoknya cakep deh, khas perempuan Indonesia banget, dari Mari Ayu. Oke, makasih komen-komennya ya guys. Dan yang pastinya buat kamu-kamu yang sudah komen-komen, makasih banget. Pastikan tetap stay tune-nya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus.